Naksimang walseng marakni gitrangko kna swaha, ta odukduksani jakmano naksimang delioni watat kepa Vivid Bharti programko kna sogen. Uni joljol Hindi aro English koborangko bak nangin.

Tao somoirang dongkhoenga ni gimin devi sangmani gitrangko ga matangin gitrangara onginga atam salniango balwa balshi balao aro salrang dingthangjo.

0: Nasimang dilarmu menaruni dolni isul nara mutilani gitrang kokna soha. Dao detik sani jak manu menggepen program kokna sogin. Ian Akasbani Tura.
1: Mandi dong ama, angan nak simang ni booth level officer, hajag ni kolotobel sini SIR ni voter enumeration narik batam.
2: Oh, unara angan ramai ku takna nanggin.
1: Takna nang nirang di altua ba, kak sapai yano nak ni geman si rakyat nirang omong jauh warang ku nien ba, enumeration form mo gapat ya soy kakpo, aro bebe kita yano mai ba thari dapna nang nirang dongo diang nak uyat pabo.
2: Mai tak kebat thari dapna nirang.
1: Jika song ni bimurang ku deng tangata ni, nak ni bimungo segwala ni, nak ni nukun ni jitang kepa mandirang, ba getal booth pun naman kepa mandirang ku sigat naman gen.

mat memang kurut lah ni jamanu, mat cudena, ba, delang suani ko takanga, memang na mengira kepa mat cuko, cha dal kepa sa det nama na, aru kepenang naba, jamanu, mandi suale uago denata, atenia, ba mat cutani salo, yerang hudak ska, prengwalin, kapako ba, greng deko gopchakna tari kepa biapo, alkohol suani ko takka, alkohol ko cuk metungo. Tokada manirang ko bada krunga. Meting ni salo getan, bon kama ni salo ba, greng diko, ciring rudulani ko, takka.

0: Jaman usaha penusa manguna o gruwa seldung oma nungja raba gepa damarang rangrang nustong oma nungja warangku sandiani jamanu manguna ni kamku matsurata
1: Jugana jakal gepa damarang wangana jakal gepa damarang na batte dalgal bata aruk handik bata kamani ba dama dalbata ni kri ding tanga rang adel aru bangsidi achkrangi jakal gepa ketan apsan waya Andiba adil skanisa, mimang watna skang jekon adil watta nena, una skang skeba adil ko dengtangin ska, aro mimang watani jamano di dengtangin ska. Jugan ko ongatam teng somayo, uamang jakmora ko ba mitkrang jakhala, jakmoran geba di gan tidakaya, andiba rem cakaniko ro wei taria. Bara marang ko, greng deko bae rodelna, Aro chi rodulani somayo ba uko jakhala. Chi aro nok rodulani somayo grengdeko bagaba mandiko andinri adja. Andiba ba'ra ko sakgani nokhang dakki salgrangi uni kokkamaosa aro salakhamdapantani ningosa grengdeko bagaba jakmora ko ragaba aro gapunang bariyanga. Grengdeko maksuatani somayo uko nina aro uano dongpagaba gammakti maksupananga. Ong jauh di, maeba a selong waniyo ka akna ba dongwani wamang ni beberani genang. Ia program ko tari negeta, jenga siju chongonari yang ha. Jengni ia program ko tari ba geba juga no, mimang na den geba, delang suaniyo den geba, mimang wataniyo den geba, aruwa na ke gepen kamrang na den geba mat juga mekte mangcet mangwa. Juga no trok misair waniyo, sekatang antang tang ni nam negeta, Nok nengon walode dule trokaya. Andiba salode sararang oba trokade trokaya. Jugan ko manianiyo. Nam menan cingcung mota. Aro acikrang ni maniani rangoni. Kam chat kepa. Aro meng sing kepa. Maniani ong cong mota.
2: Narang kaltan na ay mu. Bok nari okrani. Nok nokra. Namamal tanan nang ay mu. Ang mindu ayungo Zagoro na mazalai kaltiban Jong salatong piyay mo ang do Di dokra mari dokra di de Salang di dok ba Ako biram tukan na nakma Sal do si rungung ba Ku hati tegak gizam Wari dok rani ni Amang minum dok Tak mang minum dok Nangit semai Masih rati kiri yae Apang mi gajak tiba Angang Sarat nung titi ay tariyok siyemradi mo. Ha-ama! Ama! Dokmadok, madok. Batok na doranido. Ha-ama na rin.

0: Paling mandirang na abel si cicat kap nasi ngahama. Endak yang udah na tang nipu nama nani dal bega babel ko gemat nabi. Hajar gini kol grup tok bel sini Oktober sa tarik ba unas kang bel si cicat kap pahode. Ya nak ni mat gini bel ko akangan ni sumai sokaha.
1: Unga ba Indian Election Commission Special Intensive Revision ni getam gupa bakko abacina tingaha. Booth level officer rang hajar gini kol grup tok bel sini Jun kolachi tarik kodi. Julai kol grup sku tarik kona nasi mani nukonari angin. Uni gemen dak ni lekarang ko tarik dun subo.
0: Hajar gini kol grup tok bel sini Agus bunga tarik kona simang ni bimurang ko electoral roll. Sekatani buat kamu kepaung gen, mai bagus.